Pon of you bo Fike bele kwa galea Mukao Au kebe dua Mukao Nekba ni tekbe la goe cha Mukao Paske ame bu benya Mukan ame buo No nya doda siwa Vovoma no asio kaka Kafla

Ebe dua mukao nek bani tekbe la goeta mukao parce que a me boubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo